0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus baru, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wayu.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

Hati Suara, suara warga Indonesia. Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan

0: @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya

0: Indonesia.
1: Aduh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok nggak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok nggak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
2: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
3: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai RG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemaspalembang.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wan Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
0: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wan Satrio Kuningan.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Halo sahabat suara, buat kamu yang kerja di dunia IT, sibuk dengan project, deadline, atau sistem yang harus terus jalan 24 jam, pernah kepikiran nggak buat upgrade skill lewat kuliah lagi? Universitas Esa Unggul ngadain Consultation Day langsung di Surabaya. Konsultasi gratis soal program kuliah 100% online. Di dalam program ini ada 3 peminatan yang bisa buat upgrade skill IT-mu. Dari cyber security, software engineering, dan artificial intelligence. Catat tanggalnya ya, dan tempatnya Sabtu 25 Juli 2026 di Learning Center UEU Surabaya, Eston Square, Mayor, Blok A3, dan A5. Bagi kamu yang beruntung bisa dapatkan promo potongan uang pangkal 1 juta rupiah dan e-wallet untuk 10 orang yang beruntung. Caranya cukup scan QR Code pendaftaran gratis. Info lengkap hubungi Husna 0851-8337-2030. Saya ulangi ya, Husna 0851-8337-2030. Yuk upgrade skill kamu di Universitas Esa Unggul.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Halo sahabat suara, buat kamu yang kerja di dunia IT, sibuk dengan project, deadline, atau sistem yang harus terus jalan 24 jam, pernah kepikiran nggak buat upgrade skill lewat kuliah lagi? Universitas Esa Unggul ngadain Consultation Day langsung di Surabaya. Konsultasi gratis soal program kuliah 100% online. Di dalam program ini ada 3 peminatan yang bisa buat upgrade skill IT-mu, dari cyber security, software engineering, dan artificial intelligence. Catat tanggalnya ya dan tempatnya, Sabtu 25 Juli 2026 di Learning Center UEU Surabaya, Eston Square, Mayor, Blok A3 dan A5. Bagi kamu yang beruntung bisa dapatkan promo potongan uang pangkal 1 juta rupiah dan e-wallet untuk 10 orang yang beruntung. Caranya cukup scan QR Code pendaftaran gratis. Info lengkap hubungi Husna 0851-8337-2030. Saya ulangi ya, Husna 0851-8337-2030. Yuk upgrade skill kamu di Universitas Esa Unggul.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara

0: Suara, suara warga Indonesia. Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu.

0: satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at MomsWithMoms. MomsWithMoms Festival 2026, Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH.

0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Jadi zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya. Yeah.
0: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
1: Kita lagi ngomongin restoran ya. Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga
2: mak. Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Iya.
1: Kan kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
0: Restoran
2: ya, gitu kan. Iya, iya.
1: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi.
0: Apa
1: lagi?
0: Apa namanya? Lagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Nggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya. Gitu.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapet promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Buat kamu yang hobi nonton bioskop nih wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026. Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons? Bisa banget. Tinggal bayar. Bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000 berlaku sampai 31 Agustus 2026. Lagi cari sepatu mungkin? Yuk coba mampir ke Our Daily Dose, ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026. Main di Time Zone juga makin seru loh, beli 250 Tizo. Kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa nikmati diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo berlaku sampai dengan 31 Juli 2026. Nah, khusus buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027. Jadi, sebelum transaksi jangan lupa ya cek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia.

FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapet promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Buat kamu yang hobi nonton bioskop nih, wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026. Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons? Bisa banget. Tinggal bayar. Bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000 berlaku sampai 31 Agustus 2026. Lagi cari sepatu mungkin? Yuk coba mampir ke Our Daily Dose, ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026. Main di Time Zone juga makin seru loh, beli 250 Tizo. Kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di Asko, kamu bisa nikmati diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo berlaku sampai dengan 31 Juli 2026. Nah, khusus buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027. Jadi, sebelum transaksi jangan lupa ya cek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapet promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Buat kamu yang hobi nonton bioskop nih, wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026. Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons? Bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000, berlaku sampai 31 Agustus 2026. Lagi cari sepatu mungkin? Yuk coba mampir ke Our Daily Dose, ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026. Main di Time Zone juga makin seru loh, beli 250 Tizo. Kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di Asko, kamu bisa nikmati diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Juli 2026. Nah, khusus buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027. Jadi sebelum transaksi jangan lupa ya cek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
3: Dan udah gak bisa.
0: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Sampai dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
0: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
1: Karena harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: hanya kaulah arti
1: suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi
0: ya?
1: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya? Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya.
1: Di lapangan. Kalau di lapangan.
0: Karena sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol. Tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga gak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas. Mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya kan.
3: Gak mau kelewatan kan. Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Aduh, ini gelangnya patah. Pentingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
2: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya, cuma di I Love Emas.
3: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman, karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rhodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemaspalembang.
4: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik. Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids. Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2 GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.

sedang mendengarkan Iswara.

0: menggunakan mata air alami.
1: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memilih

山痛苦。Rapu hidupku, remuk jantungku.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
0: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan official venue One Satrio Kuningan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, kan bukan nanya kamu gak apa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah
0: yang penting kamu selamat ya mas gitu.
1: Lah kan biasa kalau habis tanding
0: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Keluarga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wan Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
0: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wan Satrio Kuningan.

94,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

sedang mendengarkan Iswara.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Κρίσια.
1: Είσαι 104,4 FM, Τζακάρτα.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: Suara, suara warga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
0: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Isuara.

0: hancur mencintaimu.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara Warga Indonesia.

0: disuruh kayak gini.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih, Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan. Lagi ngomongin restoran,
2: kan? Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya?
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut. Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
3: Apa
2: lagi ya kita jadi mikir.
1: Terus,
2: lagi.
1: Apa
2: lagi?
1: Apa namanya?
3: Apa lagi?

0: kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serak setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.